Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

90,1 FM Pua 2 EKG Jayapura, teman terbaik kamu. Masih di day part 1 ya, sepada teman Pua 2. Dan di sepada kali ini Febri mau mengajak kita semua untuk membahas 3 hal yang mungkin sering banget didengar tapi tetap penting banget ya untuk terus diingatkan ya, yaitu narkoba, judi online, dan korupsi, teman Pua 2. Kenapa sih topik ini terus dibahas gitu ya Kak Febri? Karena ketiganya tuh sama-sama bisa menghancurkan masa depan gitu ya. Bedanya cuman jalannya, tapi ujung-ujungnya sama-sama merugikan teman Pua 2. Mulai dari narkoba dulu, banyak orang yang awalnya tuh terjerumus bukan karena memang berniat, tapi karena kepo ya, karena penasaran teman Pua 2. Ada yang diajak teman, ada yang ingin dianggap keren gitu, dan ada juga yang mikir gitu, coba sekali aja gak bakal ketagihan gitu ya cenah. Padahal justru dari sekali coba itu, itulah semuanya bisa dimulai gitu ya. Karena narkoba sendiri dapat merusak otak, mengganggu kesehatan fisik dan mental, menurunkan prestasi di sekolah maupun di tempat kerja, bahkan membuat seseorang kehilangan arah hidupnya gitu ya. Jadi tidak sedikit juga yang akhirnya berhadapan dengan hukum karena terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba, teman Pua 2. Lalu yang kedua adalah judi online gitu ya. Kalau dulu kan orang harus datang ke tempat tertentu untuk berjudi gitu ya, sekarang semuanya bisa dilakukan lewat genggaman tangan gitu ya. Jadi cukup buka aplikasi atau website gitu, lalu mulailah memasang taruhan gitu ya teman Pua 2. Masalahnya kan judi online memang dibuat supaya pemain itu terus kembali bermain, jadi kecanduan gitu ya. Jadi saat menang muncul rasa ingin menang lebih banyak lagi, dan saat kalah pasti ada pikiran itu coba sekali lagi, siapa tahu balik modal gitu ya. Padahal kan yang sering terjadi justru sebaliknya gitu, kekalahannya jadi bertambah, tabungan habis, bahkan ada yang sampai meminjam uang, menjual barang, atau mengabaikan kebutuhan keluarga demi terus bermain gitu ya. Ya teman Pua 2, baik narkoba maupun judi online itu sama-sama menawarkan kesenangan sesaat, tapi meninggalkan dampak yang sangat panjang gitu ya. Makanya jangan pernah berpikir itu ini gak akan terjadi sama saya, justru menjaga diri sejak awal itu adalah langkah yang terbaik gitu ya. Dan setelah ini Febri juga akan lanjut membahas satu hal yang juga tidak kalah berbahaya, yaitu korupsi ya teman Pua 2. Jadi serta bagaimana cara sederhana agar bisa menjauh dari ketiga hal tersebut ya teman Pua 2. Jadi tetap bersama Febri di 90,1 FM Pua 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Sepada ya teman Pro2, dan tadi aku sudah sempat membahas tentang bahaya narkoba dan judi online ya. Nah, salah satu lagi yang perlu kita jauhi adalah korupsi teman Pro2. Mungkin ada aja yang berpikir gitu kan, korupsi kan cuma dilakukan sama pejabat ya. Padahal nilai yang melawan korupsi itu dimulai dari kehidupan sehari-hari ya. Dan korupsi sendiri itu kan adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan atau wewenangan itu ya, demi keuntungan pribadi. Dan dampaknya tuh besar ya. Jadi misalnya uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan atau fasilitas umum itu bisa berkurang akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi akibatnya masyarakat luas itu yang merasa yang bisa digugikan gitu ya. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa menjauh dari ketiga hal ini ya, dari narkoba, judol, sama korupsi gitu? Yang pertama, pilih lingkungan pergaulan yang positif teman Pro2. Jadi berteman dengan orang-orang yang saling mengingatkan dalam hal baik, bukan yang mengajak melakukan hal-hal yang merugikan. Yang kedua, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya berolahraga, mengikuti komunitas, belajar keterampilan baru, berkarya, atau mengembangkan hobi gitu ya. Jadi aktivitas positif itu bisa membuat lebih fokus pada tujuan hidup gitu ya. Yang ketiga, berani berkata tidak teman Pro2. Jadi kalau ada ajakan menggunakan narkoba, bermain judi online, atau melakukan tindakan yang tidak jujur, jangan

Jangan takut menolak. Jadi menolak bukan berarti tidak menghargai teman, justru itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Dan yang terakhir, biasakan hidup jujur dan bertanggung jawab teman Podua. Mulai dari hal kecil gitu ya. Jadi misalnya mengembalikan barang yang bukan milik kita, tidak mencontek, tidak mengambil hak orang lain, serta menggunakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Jadi karakter yang baik itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Ya teman Podua, masa depan itu dibentuk oleh pilihan yang kita ambil hari ini ya. Jadi jangan sampai kesenangan sesaat, kita harus kehilangan kesempatan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita nyatakan tidak pada narkoba, tidak pada judi online, dan tidak pada korupsi. Jadi jadilah generasi yang sehat, jujur, bertanggung jawab, dan berani menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita ya. Karena masa depan yang hebat itu selalu dimulai dari keputusan yang tepat, teman-teman.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat Pro 2, sudah jam 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini jatuhnya udah masuk kategori siang gak sih teman Pro 2 ya? Soalnya kan kalau lihat jam biasanya udah mulai menuju jam makan siang itu. Tapi kalau lihat perut itu kayaknya dari tadi udah ngasih kode gitu ya. Biasanya kan jam-jam segini udah mulai suara-suara kecil gitu ya dari perut. Ada yang mulai mikir nanti siang makan apa. Ada juga yang mungkin sudah buka aplikasi gitu ya, lihat apa GoFood atau GrabFood gitu ya. Padahal mah jam makan siangnya masih jam 12 lagi ya. Tapi kalau memang belum waktunya makan siang, mungkin bisa diselamatkan dulu dengan cemilan teman gue dua. Tapi pilih yang bikin kenyangnya tuh lebih lama ya. Misalnya buah-buahan, roti gandum, yogurt, kacang-kacang, atau biskuit juga bisa yang gak terlalu manis ya. Lumayan sih buat ngisi tenaga ya sambil menunggu jam makan siang tiba ya. Nah buat teman Pro 2 yang masih sibuk kerja gitu ya, jangan sampai terlalu fokus sampai lupa makan ya. Soalnya kan kadang kita baru sadar lapar itu setelah lewat jam makan gitu. Apalagi kalau kamu nih yang punya mah atau GERD, usahakan jangan menunda makan gitu ya terlalu lama, karena lambung juga butuh diisi tepat waktu ya. Kalau Febri sendiri jam segini udah mulai kasih kode ya Putin nih, soalnya udah mulai lapar teman gue dua, udah mulai mikir mau makan apa siang ini. Nah kalau teman Pro 2 sendiri tuh bagaimana sih? Apakah sudah ada cemilan atau malah sudah gak sabar di nunggu jam makan siang ya? Tapi apapun pilihannya, jangan lupa tetap makan yang cukup dan minum air putih ya teman Pro 2, biar enggak dehidrasi. Biar isi energi juga buat melanjutkan aktivitas hari ini ya teman Pro 2.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: FYI for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Po 2 RRJ Jepara, teman terbaik kamu. Teman Po 2, gak kerasa ya kebersamaan kita di day part 1 sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah memilih Po 2 RRJ Jepara untuk menemani aktivitas pagi kamu hingga menjelang siang hari ini. Dan semoga obrolan kita dari pagi ya, mulai dari informasi, topik-topik sampai lagu-lagu pilihan, bisa menemani dan menambah semangat kamu menjalani hari ya. Jadi Febri mau pamit undur diri dari Day Part 1, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini siang kamu akan dilanjutkan bersama Kak Faiza di Day Part 2 ya, santai siang yang siap menemani kamu dengan banyak deh pokoknya ya. Jadi tetap semangat menjalani hari, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersama 90,1 FM Po 2 RRJ Jepara, teman terbaik kamu.

Ya, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kamu tahu ya suara aku ya. Selamat siang semuanya, giliran Faiza menemani di debat yang kedua teman Pro 2 bareng santai siang ya. Bersama Faiza dari jam 11 ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Nggak kerasa udah di hari Kamis lagi ya teman Pro 2, kayak baru kemarin mulai di hari Senin ya, tiba-tiba hari Kamis ya, udah besok ada yang WFH, hari Sabtu Minggu ada yang liburan mungkin ya. Atau mungkin ada yang menantikan gajinya masuk ya di rekening ya, seperti aku. Pokoknya selamat siang semuanya teman Pro 2, dan masih ada waktu untuk kamu mungkin yang mau request lagu, bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. Aku puterin dan aku bakal bacain juga, mungkin ada kirim-kirim salam ya untuk kamu buat semua teman Pro 2 sampai jam 12 waktu di Indonesia Timur.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Tiaran di Tama Cita Tama Pro 2 menemani di jam 11.17 waktu Indonesia Timur. Dan merupakan requestan ya dari Kak Lauren yang lagi dengerin dari Bandung katanya. Lagi dengerin sambil ngantri bolu viral katanya di Bandung. Thank you banget. Kalau bisa dikirim ke Jayapura, bolu viralnya dilempar ke Pro 2, boleh dong Kak Lauren ya. Terus juga ada yang lagi dengerin juga streaming via aplikasi Radio Digital. Terima kasih Kak Radisha juga yang lagi persiapan mau sidang tesis katanya di siang hari ini. Terima kasih dan semangat, semoga dimudahkan oleh Tuhan segala prosesnya ya. Ya, terus juga mungkin teman Pro 2 yang masih mau request bisa ke Instagram Pro 2 Jayapura ya, karena masih ada hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 teman Pro 2, jangan kemana-mana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Taman Pro 2 dan kita masuk di requestan selanjutnya dari Taman Pro 2 yang sudah mengirimkan salam juga beberapa ya. Iya, ada Kak Fani dari Abepura, katanya mau request lagu Event 17, boleh dong Kak yang Jangan Paksa Rindu ya. Coba aku cek dulu apakah ini lagu baru kalau enggak salah ya dari Event ya. Oke, ada Kak, nanti aku putar ya, ditunggu ya Kak Fani ya. Saat kau sentuh bibir ini. Terus ada Kak Risha mau request lagu Salma Salsabil yang Berharap Pada Timur juga Kak, untuk semua teman Pro 2 aja lagi dengerin di siang hari ini. Oke, ditunggu juga. Lalu ada dari We Are One katanya ya, di seluruh Indonesia aja mewakili katanya. Mau lagunya Rani Parulian yang Walls Akhir Zaman kalau boleh, atau enggak Dengarlah Cinta juga boleh Kak. Apapun deh diputerin sama Kak Faiza, aku percayakan, thank you. Aku kayaknya putar dua-duanya soalnya aku juga We Are One. Oke, ditunggu aja yang sudah request lagu ya. Dan tadi ada 3 lagu ya, aku putar dulu. Kalau masih sempat aku balik lagi untuk baca requestan kamu. Tapi kalau enggak ya udah kamu nikmati aja lagu-lagu pilihan dari aku ya. Selama ini, selama ini enggak tuh, sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Masih di Pro Kamu, Pro 2 Hitlist, teman Pro 2.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini, coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Kembali lagi menyapa dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Selamat siang semuanya ya, masih di Pro 2, Pro 2 Hitlist. Kamu teman Pro 2 dan mungkin ada beberapa juga yang mau request, karena masih ada tersisa satu requestan lagi teman Pro 2 dari teman Pro 2 semuanya ya, dari Instagram Pro 2 Jayapura, yang kali ini datang dari Kak. Kak Ita ya di sini ya. Ita atau Ica kah mungkin ya. Mau request lagunya Roni Parulian yang Was Akhir Zaman, karena tadi diputarnya yang Dengarlah Cinta ya. Di sini banyak banget We Are One ya teman Pro 2. Jadi aku juga seneng gitu ya kalau dengerin lagu favorit dari musisi-musisi gitu kan teman Pro 2. Dan mungkin lagu dari Roni Parulian, Walos Akhir Zaman, juga menutup untuk Pro 2 Kam, Pro 2 Hitlist ya, Pro Kamu edisi di hari ini, hari Kamis ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin kamu yang bersiap untuk makan siang, beristirahat, cari menu makan siang apa mungkin pilihan ya untuk menumbuhkan semangat mood kamu di hari ini teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu aku langsung puterin aja lagu dari Roni Parulian, Walos Akhir Zaman, teman Pro 2 untuk kamu semuanya. Dan Faiza bakal balik lagi di jam 12 untuk iklim, informasi kuliner, dan UMKM teman Pro 2.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di program Iklim Informasi Kuliner dan UMKM. Dan ya, karena program kuliner teman Pro 2, aku mau mungkin kita sharing ngobrol bareng aja gitu ya tentang informasi kuliner dan UMKM. Karena seru juga hari ini Faizes sebenarnya ya dinasnya sendirian. Cuman lagi ada teman-teman ya yang lagi magang di RRI, dan mereka ini perempuan-perempuan cantik bertiga nih di depan aku lagi belajar tentang dunia siaran teman Pro 2, karena mereka juga basicnya sekolahnya broadcasting gitu ya. Pas banget kita ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di sini ya. Selamat siang, halo kalian.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Oke, boleh kenalan dong satu-satu karena ini ada 3 orang dari sekolah mana. Coba bicara satu-satu. Coba dari ini dulu.
2: Iya, perkenalkan nama saya Regina Ayuka.
0: Mm-hmm.
3: Perkenalkan nama saya Yeni.
0: Yeni, Regina, dan
1: nama saya Marcella.
0: Dan Marcella.
1: Iya.
0: Ada 3 perempuan cantik yang ini dari sekolah mana sih?
2: Dari SMK Karya Gemilang.
0: Karya Gemilang ya.
1: Iya.
0: Itu sekolahnya di mana?
1: Sekolahnya di Hall Tekam.
0: Hall Tekam?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini mungkin agak susah nggak? Iya teman Pro 2, karena ini bertiga ya, seru banget. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan teman-teman ada Regina, Yeni, dan juga Marcella bakal belajar sekaligus. Mungkin nanti mereka bisa menemani siaran gitu ya, selama berapa bulan ke depan nih?
1: 3 bulan ke depan.
0: Sampai bulan?
1: Sampai bulan Oktober
0: ya. Jadi nanti bulan depan ada HUT RI, RRI Fest semoga ya, insya Allah ya. Terus juga HUT Radio RRI nanti di tanggal 11 September juga teman-teman di sini bakal ikut serta gitu teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin tentang iklim informasi kuliner UMKM, aku bakal tanya ke teman-teman tentang kuliner atau mungkin ada rekomendasi UMKM yang bisa di-sharing ya ke teman Pro 2 semuanya. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kembali menyapa dari Jalan Tosaga Pura 63 Jayapura dan satu buah lagu dari Gary Gandhi ya, teman Pro 2 Rusuk ya, menemani di pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Dari tiga wanita cantik yang tadi aku udah perkenalkan ke kamu semua, teman Pro 2 ya. Sekarang di sesi pertama, cie banget ya. Ada Kakak Marcella ya, menemani Faiza, teman Pro 2. Mau mungkin kamu suka jajan enggak sih?
1: Suka banget, Kak.
0: Suka banget ya, iya. Namanya perempuan kayaknya gak mungkin gak suka jajan ya.
1: Iya.
0: Boleh di ini gak share ke teman Pro 2 mungkin lagi suka jajan apa, atau mungkin ada jajanan viral di Jayapura yang belum semua orang tahu gitu.
1: Ada sih kuliner. Mm-hmm. Kuliner yang sedang viral dan hits di Jayapura ya, Kak. Saat mm-hmm. ini Labon Kopi Tiam, keladi tumbuk dan olahan unik seperti tongseng ayam mm-hmm. yang berada di Kali Acaya di Kota Raja.
0: Oh, di Kali Acaya di Kota yeah. Raja ya. Mungkin teman Pro 2 yang rumahnya di Kota Raja dan sekitarnya bisa cobain itu di mana patokannya nih? Tongseng ayam tadi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Berapa satu porsinya? Kenapa kamu merekomendasikan itu ke teman Pro 2? Seenak itu kah gitu?
1: Iya, seenak rasanya tuh, enak banget ya, Kak.
0: Enak banget ya. Iya. Di berarti patokannya di mana nih? Kali Acai-nya nih.
1: Kali Acai yang ku cari.
0: Tiba-tiba di mana ya? Cari aja deh sendiri gitu ya, teman Pro 2 ya. Padamu segenap rasa yang telah ku simpan kepadamu. Tapi mungkin yang udah tahu oh, kayaknya mungkin di sini nih ada juga favoritnya teman Pro 2, kayaknya sama juga kayak Marcella, rekomendasinya suka tongseng di situ. Kalau di situ ayam aja kah, atau mungkin ada tongseng sapi, kambing begitu, tahu nggak? Atau cuman rasanya tongseng ayam aja? Kalau tadi yang disebut ya ada Laoban, itu kopi tiam baru yang ada di Jayapura ya, baru-baru iya. inilah tahun ini ya.
1: Iya.
0: Aku juga udah pernah nyobain dua kali ya. Terus yang tongseng ya tadi ya. Pokoknya kalau yang tadi tongseng itu ada di daerah Kota Raja, teman Pro 2. Terus kalau kamu tim suka ngopi nggak sih, Marcella?
1: Suka sih, sedikit-sedikit aja.
0: Sedikit-sedikitnya iya. Segimana, satu cangkir?
1: Iya, secangkir pagi sih kalau mau sekolah.
0: Ada gak tempat favorit, ngopi favorit di Jayapura nih?
1: Ada di Hamadi.
0: Apa itu namanya?
1: Tempatnya
0: Hamadi di mana ini? 16 kopi bukan?
1: Di itu, kafe
0: pantai, bukan?
1: Hangover.
0: Oh, di Hangover iya. Oke, di Hangover jadi ada makanan ini ya, berat ya, cemilan iya. selain ngopi. Kalau aku pernah nyobain di sebelahnya juga yang baru coffee shop itu yang 16 Coffee Jayapura kalau nggak salah, yang bambu-bambu begitu ya di pantai Hamadinya, dia baru itu, estetik sih. Mungkin itu teman Pro 2 ya, dari Marcella rekomendasi yang bisa di-share. Dan nanti kita masih punya ada Kak Regina dan juga Kak Yeni ya, yang bakal share juga mungkin rekomendasi kopi atau rekomendasi UMKM atau jajanan kuliner yang ada di Jayapura. Selain aku bakal balik lagi masih di Iklim, teman Pro 2.

0: Kembali dari Jalan Tasangka Pro nomor 3 Jayapura dan masih di Iklim Informasi Kuliner dan UMKM Teman Pro 2 ya. Selamat siang untuk kamu tentunya, dan selamat menikmati makan siangnya kamu Teman Pro 2. Sambil kamu mungkin menikmati sajian makan siang yang kamu pilih di siang hari ini, sambil aku melanjutkan teman-teman dari tadi yang masih ada di Pro 2 ya. Dan tadi udah Kak Marcella, sekarang Kak Yeni menemani aku Teman Pro 2 ya. Halo Kak Yeni, apa nih jajanan atau kuliner mungkin yang disuka sama Kak Yeni ada nggak?
1: Nggak ada sih. Mm-mm. Lebih suka masakan mama di rumah.
0: Oh, jadi nggak suka jajan ya?
1: Iya.
0: Sukanya masakan mama di rumah. Mama biasa masak apa?
1: Masak ayam, ikan, terus kangkung.
0: Diolah kayak gimana itu?
1: Semacam tumis.
0: Ditumis,
1: iya,
0: begitu?
1: Iya, ditumis.
0: Ada bumbu-bumbu ini nggak? Mungkin bumbu kuning kah atau apa begitu?
1: Iya, ada.
0: Pokoknya favorit ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau setiap hari kayak datang ke kantor, ke sekolah begitu, bekal?
1: Iya, bekal.
0: Jadi jarang jajan ya?
1: Iya, jarang.
0: Beda sama aku mungkin ya Teman Pro 2 ya. Kalau aku sehari gak jajan kayak gak hidup. Tapi mungkin itu salah satu caranya untuk mendukung UMKM ya. Tapi memang kalau ditanya masakan ibu atau masakan mama itu tidak ada duanya ya, kayak ini ya. Dan selain enak, hemat gitu ya, yeah. Dan juga pasti kita tahu sehat juga ya, yeah. Mama gak mungkin masukkan bumbu-bumbu aneh gitu dalam masakannya ya, yeah. Tapi kayak ini tim ngopi nggak sih? Suka ngopi nggak?
1: Tidak terlalu suka.
0: Teh?
1: Teh suka.
0: Susu?
1: Susu juga suka.
0: Oke, okay, berarti nggak terlalu suka ngopi ya?
1: Iya.
0: Jadi ngeteh paling minum susu ya, selayaknya ya anak-anak aja begitu ya, maksudnya dari paling mungkin nanti menjelang dewasa dengan ininya kehidupan pasti kayak bisa jadi suka kopi ya, bisa jadi, iya. Ya. Apalagi mungkin sekarang kopi di Jayapura ini luar biasa juga, banyak banget ya.
1: Iya.
0: Macamnya, brandnya, dan itu mendukung, menunjukkan gitu ya, bukti kalau UMKM dan juga yang ada di Jayapura ini berkembangnya sangat luar biasa Teman Pro 2. Oke, tadi udah kayak ini ya, nanti aku bakal sharing lagi, ada lagi seorang dari teman-teman semuanya Teman Pro 2, ada Kak Regina yang bakal ada juga di sesi selanjutnya. Bareng Faiza ngobrol masih di Iklim tentunya Teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal balik lagi.
2: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
3: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
4: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2, dan masih di Iklim Informasi Kuliner UMKM Teman Pro 2 ya. Karena tadi udah dua orang, ada Kak Marcella dan Kak Yeni yang menemani. Sekarang waktunya Kak Regina menemani aku, Teman Pro 2, yang mungkin mau sharing ya, kuliner favoritnya apa. Terus juga mungkin ada gak rekomendasi UMKM atau jajanan yang kayaknya mesti ditahu gitu sama Teman Pro 2, ada gak Kak Regina?
1: Yang pedis-pedis ya, seperti ngerujak gitu, asinan rambutan gitu ya.
0: Oh, berarti sukanya rujak yang pedas-pedas ya. Ada biasa beli di mana?
1: Biasa di Hamadi.
0: Hamadi Pantai situ?
1: Iya.
0: Berarti yang rujak apa namanya, nasepa kah itu bukan?
1: Iya, itu sudah.
0: Iya ya. Oke, itu biasa beli berapa seporsi?
1: Kalau tidak salah 15 atau berapa gitu.
0: Berarti favoritnya itu ya, yang segar-segar.
1: Iya, segar gitu.
0: Tengah buah pakai rica garam gitu.
1: Iya.
0: Ya, buah apa begitu ya. Tapi kalau kamu tim ngopi enggak sih?
1: Tidak, saya tidak terlalu suka ngopi.
0: Enggak suka?
1: Iya.
0: Kenapa? Kelambung. Enggak suka rasanya
1: iya,
0: aja ya.
1: Iya, enggak suka.
0: Karena memang ada orang yang enggak bisa minum kopi ya, Teman Pro 2 ya. Dan ada enggak terus kali ini mungkin yang mau direkomendasikan selain tadi rujak, ada gak makanan atau UMKM lain?
1: Gak ada
0: ya, itu ya mungkin ya Teman Pro 2. Karena memang tadi rujak juga salah satu UMKM ya yang ada di Jayapura yang gak perlu dihiraukan lagi rasanya. Segala hal yang telah kita Oke, tentunya Teman Pro 2, thank you ya Kak Regina ya, yang sudah sharing ya. Dan karena ini terakhir ya Teman Pro 2 untuk Iklim Informasi Kuliner UMKM. Nanti di jam 1 siang, kita masuk di program Informasi Olahraga tentunya Teman Pro 2 ya, dari rri.co.id. Setelah ini Faiza bakal balik lagi dengan berbagai lagu dan informasi, masih di 90,1 Teman Pro 2.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pro 2, selamat siang semuanya dari ruang dengar kamu. Aku mau share tentunya teman Pro 2, info Pro 2 olahraga untuk kamu dari rri.co.id. Informasi pertama tahun Pro 2 ini datang dari Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 2026 yang akan digelar pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Salah satu pembahasannya adalah pergantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melalui keterangan pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Dua klub Super League yang center disebut akan berganti identitas adalah Maulud United dan Adiaksa FC. Maulud juga dikabarkan akan merubah namanya menjadi Jateng United, sedangkan Adiaksa menjadi Isen Mulang FC, teman Pro 2. Hal ini membawa konsekuensi di mana kedua klub itu akan berpindah domisili dan Maulud akan relokasi ke Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Adiaksa ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Sebelumnya juga PSSI Kalimantan Timur telah menyelenggarakan Kongres pada Juni 2026. Salah satu pembahasannya adalah pemilihan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Kaltim. Tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Pacu Kuda Sumba yang tidak hanya menjadi tradisi olahraga masyarakat tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan perkembangan olahraga berkuda membuka peluang usaha bagi masyarakat sebagaimana keterangan dilansir dari KONI pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Konfederasi Nasional Pordasi melihat olahraga berkuda memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan ekosistem Pacu Kuda melibatkan berbagai sektor mulai dari UMKM hingga peternakan kuda. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi itu adalah Triwati Markiano mengatakan industri olahraga memiliki dampak ekonomi nyata yang menurutnya pengembangan olahraga harus mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Perkembangan pacu kuda juga membuka peluang bagi peternak lokal mengembangkan usaha dan kuda sebagai bagian utama olahraga menjadi aset ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teman Pro 2. Selain peternakan, penyelenggaraan kejuaraan pacu kuda memberikan dampak terhadap sektor lainnya dan kehadiran peserta dan penonton meningkatkan aktivitas perdagangan, kuliner, transportasi, serta akomodasi. Masih di Info Pro 2 Olahraga hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, Faiza akan kembali lagi. Stay tune terus sama Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi olahraga, aku masih punya beberapa informasi lagi untuk dunia olahraga dari RRI.co.id, teman Pro 2, yang mana kali ini datang dari Jeffrey Herlings yang tampil dominan pada putaran ke-13 MXGP. Balapan di sirkuit Lokstek Republik Ceko Rabu kemarin berlangsung sengit dalam cuaca panas. Herlings sudah tampil dominan sejak kualifikasi dan pembalap Belanda itu meraih kemenangan karir ke-119 setelah menyalip Tom Veil, ya teman Pro 2. Herlings juga kembali menjuarai race kedua dengan penampilan dominannya. Ia langsung memimpin klasemen pembalap berkat keunggulan 49 poin. Rivalannya sekaligus rekan satu tim, Tom Viale kembali finish di podium dan hasil itu memastikan tim Honda HRC Petronas meraih finish 1-2 yang impresif, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya datang dari Tottenham Hotspur yang membuka Sydney Super Cup dengan kemenangan dramatis atas Sydney FC di Allianz Stadium. Laga berakhir imbang 1-1 sebelum Tottenham menang 4-2 melalui adu penalti pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Ya, Matthijs de Ligt membawa Tottenham unggul lewat tendangan bebas indah menjelang pertengahan babak pertama dan gol itu lahir setelah Manor Solomon dilanggar di dekat kotak penalti lawan. Sebanyak pertandingan, skuad asuhan Roberto De Zerbi itu lebih dominan dalam penguasaan permainan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang kurang terukur membuat keunggulan mereka tidak segera bertambah, teman Pro 2. Yaitu teman Pro 2 menutup info Pro 2 olahraga untuk edisi di hari ini. Setelah ini ada informasi entertainment di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. So stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Bukal Pusat FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu kembali dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Selamat siang ya di segala aktivitas kamu, teman Pro 2. Dan karena udah ngomongin informasi entertainment, tentunya teman Pro 2 ya, aku mau tanya lagi nih sama tiga sekawan yang tentunya masih ada setia gitu ya bareng Pro 2, teman Pro 2, ada Kak Marcella, Kak Regina, dan Kak Yeni. Nah, halo dulu dong buat sama teman Pro 2 dong.
1: Halo buat kalian semua.
0: Iya, kita sebutannya teman Pro 2 ya, pendengar ini ya. Jadi mungkin teman Pro 2 yang lagi mendengarkan gitu kan ya, di ruang dengar gitu masing-masing. Dan kalau ngomongin entertainment, kalian suka lagu Indonesia gak sih?
1: Suka banget.
0: Iya. Coba satu-satu spill dong, musisi favoritnya atau lagu yang lagi disuka sekarang tuh siapa?
1: Kalau aku sih lagunya Raim Leode.
0: Raim ya, Leode ya. Kalau kayak ini sama Kak Regina nih, suka sama lagu apa nih? Atau suka musisi siapa? Mau lokal misalkan dari Papua juga gak apa-apa. Siapa? Anadok ya. Anadok sama kayak ini ada?
2: Pupsel?
0: Iya. Wih. Mau ngapa-ngapa kita undang mereka di Pro 2 kali ya, seru ya.
2: Iya.
0: Karena lagunya juga Nando kemarin sempat viral juga ya.
2: Iya.
0: Bukan cuma di Papua gitu, secara nasional. Dan itu jadi kebanggaan kita, apalagi untuk masyarakat warga Papua gitu ya, Jayapura khususnya. Musisi-musisi dari Jayapura sendiri bisa dikenal gitu. Mungkin di kota lain, kabupaten lain di luar Papua bingung ya. Kan itu disebutin daerah-daerah di Jayapura toh?
2: Iya.
0: Anadok itu apa? Terus juga apakah kok anak mana misalkan kan?

0: Karena kalau bukan kita yang mendukung musisi tanah air ya, musisi lokal, iya, siapa lagi? Ya, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Coba dong, mungkin dari tadi Kak Marcella ya, kenapa suka sama Raim Laude?
2: Lagunya bagus-bagus.
0: Bagus-bagus?
2: Iya.
0: Setiap hari denger lagunya?
2: Iya.
0: Suka sama Raim ya?
2: Suka.
0: Kemarin nonton filmnya nggak yang jadi soundtracknya Raim Laude?
2: Nggak sempat sih.
0: Nggak sempat ya, nggak nonton ya. Karena kan dia jadi soundtrack ya di salah satu film dan menceritakan kisah dari Raim Laude itu sendiri. Mungkin nanti ya kita bahas film teman Pro 2. Oke, karena masih ditemani sama Dong Tiga nih saya. Di sini teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 3 sore kita ada info update lokal dari pemberitaan RRI Jayapura tentunya teman Pro 2. Jadi stay tune terus tentunya, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo kamu satu FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan waktunya aku share info Pro 2 update lokal untuk kamu, teman Pro 2. Iya, informasi ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang memastikan akan segera memanggil organisasi perangkat daerah mitra melalui komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, di antaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300-an unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua DPR Papua Deni Henry Bonai siang kemarin, teman Pro 2. Ia menjelaskan pimpinan Dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK, dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian utama penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah, teman Pro 2. Adapun dari politisi Golkar ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua, yang menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan.
1: Bisa berjalan bersama, tunggu sejenak ini belum saatnya.
0: Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, datang dari Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir yang melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara SPN Polda Papua untuk memastikan proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan dengan sesuai standar. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, berdialog dengan tenaga pendidik, dan memberikan motivasi kepada para siswa agar menjalani pendidikan dengan disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian. Brigjen Pol Muhajir menegaskan kualitas pendidikan di SPN merupakan fondasi utama dalam mencetak personel Polri yang profesional, berintegritas, dan humanis. SPN juga merupakan tempat lahirnya calon-calon bayangkara masa depan, dan karena itu proses pendidikan harus berjalan dengan baik, didukung tenaga pendidik yang berkualitas serta fasilitas yang memadai. Ya tentunya, Tuan Pro 2, masih di Info Pro 2 Update Lokal. Setelah ini Faiza akan kembali lagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.
2: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Produa dan masih di info Produa lokal tentunya untuk kamu teman Produa di sore hari ini. Yang selanjutnya ini informasi ya datang dari Polresta Jayapura Kota yang menyiapkan langkah pengamanan menjelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilaksanakan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Polresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga Kamtibmas di Kota Jayapura tetap kondusif selama pelaksanaan aksi sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Dan menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Lanjut Kapolres, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, Polresta Jayapura Kota tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun sedikitnya sekitar 1.000 personil telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura. Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun juga mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial, teman Produa. Untuk informasi selanjutnya, teman Produa datang dari Pemusatan Pendidikan dan Latihan Paskibraka Tingkat Provinsi Papua yang resmi dibuka hari Rabu kemarin, dan sebanyak 31 calon paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Suzana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: Dedet.
1: Masih dari Jantos Tengah Pernama 23 Jayapura dan sudah pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Gak kerasa ya teman Pro 2, waktu itu kayak berjalan sangat cepat sekali teman Pro 2. Ya tentunya masih bersama Faiza Cynthia teman-teman di sore harinya kamu teman Pro 2 yang masih menyapa ya di sore ceria. Iya, masih menemani di segala aktivitas kamu sore hari ini teman Pro 2 ya dengan lagu-lagu juga. So, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Masih dari Jalan Tos Angkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, selamat sore menemani. Dan sudah di pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Faiza Sintia menemani kamu di sore cerianya kamu, teman Pro 2. Gimana, ceria gak? Harus ceria ya, karena besok hari Jumat artinya udah masuk fase weekend, teman Pro 2. Atau mungkin dari besok ada yang WFH juga, jadi vibesnya juga masuk ke weekend. Tapi ingat, WFH itu bukan libur ya. Jadi jangan yang namanya WFH itu susah dihubungi, urusan kerja nggak boleh. Karena masih ada tanggung jawab untuk bekerja walaupun di rumah gitu, teman Pro 2. Ya, selamat sore untuk kamu tentunya yang mungkin lagi di perjalanan menuju pulang ke rumah. Atau selamat sore untuk kamu yang mungkin lagi di berbagai aktivitas kamu, teman Pro 2 di sore hari ini ya. Masih bersama Faiza Sintia tentunya, teman Pro 2 menemani di sore harinya kamu ya, di berbagai aktivitas kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu juga masih menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2. So stay tune terus.
1: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
2: Enggak ah.
1: Kenapa?
2: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Ih, cowok takut kulit kering.
2: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
1: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa

0: danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk.
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih dari jantung Sangkapura nomor 3 Jayapura teman Pro 2 dan sudah menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu religi Islam akan menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Untuk hari ini azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya di jam 17.47 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza mau pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Kak Kahin yang menemani kamu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Terima kasih banyak semuanya ya, masih stay tune terus, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 9 malam juga ada MLC Musik Live Chat menemani kamu dari Pro 2 Jakarta. Faiza besok ketemu kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 5 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur di hari Jumat kamu. Sampai jumpa, stay happy, stay healthy, stay tune terus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft.

0: Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
0: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
0: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for yay info.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Terdua masih dengan lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Terdua di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa info Perdua up to date ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat di pukul 19 ya, masih dengan lagu-lagu dan juga pastinya akan dihadirkan beberapa informasi hiburan ke ruang dengar teman perdua yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk informasi hiburan yang pertama teman perdua, Verona Pictures, Gandeng Rudy, Sweet Jarwo, Garap Adaptasi dan Bandung. Verona Films mengadaptasi novel dan Bandung karya PD Baik menjadi film layar lebar dengan format cerita yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Film ini diproduseri oleh Titin Suryani dengan Bedi Kunandi sebagai eksekutif produser, sementara Rudy Sweet Jarwo menangani sutradara. Bedi Kunandi menyatakan bahwa novel dan Bandung mengangkat tema persahabatan, kerinduan, dan cinta yang bersifat sentimental. Nah teman perdua, next informasi entertainment yang berikut, Rio Nisiu hiatus sementara, grup tetap lanjutkan aktivitas dengan 8 anggota. Rio menghentikan sementara seluruh aktivitas karena kondisi kesehatan sesuai keputusan bersama JYP Entertainment. Nisiu akan melanjutkan seluruh aktivitas dan promosi sebagai grup beranggotakan 8 orang untuk sementara waktu. Di tengah kabar comeback Korea yang dilaporkan berlangsung September, belum ada kepastian kapan Rio kembali beraktivitas. Nah teman perdua, masih dengan informasi-informasi dari dunia hiburan. Para aktor cilik film Kado Untuk Ibu ungkap momen berkesan selama proses syuting. Para aktor cilik dalam film Kado Untuk Ibu mendapatkan pengalaman berharga dan perjalanan baru selama proses produksi film keluarga. Luisa Andrea atau yang berperan sebagai Ara mengungkapkan bahwa membangun chemistry dengan pemain lain dilakukan melalui kebersamaan dan interaksi di luar set syuting. Aktor cilik menggunakan strategis bermain bersama di luar proses syuting untuk menciptakan hubungan yang semakin dekat dan nyaman saat berakting. Nah teman perdua, next informasi dari dunia hiburan yang berikut, Blackfinger viral di TikTok, ini asal usul dan maknanya. Tren Blackfinger atau Indigo Fingers yang viral di TikTok terinspirasi dari tradisi masyarakat adat Amazon yang menggunakan buah jagua sebagai pewarna alami. Buah jagua memiliki makna budaya yang kuat, mulai dari perlindungan spiritual, penanda status sosial, hingga digunakan dalam berbagai ritual adat. Popularitas tren didorong penggunaan bahan alami, tampilan estetis yang unik, serta warna hitam yang bertahan sekitar 10 hingga 14 hari sebelumnya memudar alami. Nah teman perdua, next info entertainment yang terakhir ya, Netflix rilis teaser perdana trailer Mystery Below. Netflix merilis teaser trailer perdana serial Below yang menyisakan sebuah kota kecil di pesisir yang diteror makhluk laut misterius. Josh Hartnett menjadi pemeran utama sebagai Calvin Finney, seorang nelayan yang di Newfoundland yang harus menghadapi ancaman makhluk laut sambil melindungi keluarga dan komunitasnya. Below menghadirkan perpaduan genre thriller, misteri dan horror laut dengan Jess McHugh sebagai kreator sekaligus soundrunner, serta melibatkan sejumlah produser eksekutif termasuk Josh Hartnett. Nah teman perdua, itu beberapa informasi entertainment yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini, dan pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik yang terus dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini.

masih dari kawasan Tasengkepra nomor 23 Jayapura. Teman Perdua masih dengan bareng Hein ya, yang terus menemani kamu di malam hari ini. Teman Perdua, tadi sudah beberapa informasi dari dunia hiburan ya, Hein hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Dan pastinya ya, sembari menantikan pukul 20 waktu Indonesia Timur, sebelum Hein lanjut lebih dalam untuk menghadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu, Hein mau menyapa buat semua Teman Perdua dari ujung JC hingga ujung JC dengan ucapan selamat malam, selamat berapa aja ya, dan pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

0: Live for Yay Info.
1: Halo. Aduh,
2: kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung

masih di frekuensi terbaik yang 90,1 MHz Teman Terdua ya, lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Terdua. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, ada Sapa Malam di mana masih dengan lagu-lagu terbaik ya. Dan juga kita akan membahas ya terkait apa ya, Teman Terdua ya. Pokoknya pembahasan kita di malam hari ini Teman Terdua ya, itu terkait cara menghemat di akhir bulan Teman Terdua. Waduh, asik banget ya. Gimana sih kira-kira cara menghemat di akhir bulan biar budget Teman Terdua tuh tetap stabil ya, walaupun tanggal udah kritis-kritis banget Teman Terdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Tanpa sadar ya, teman perdua gajian itu hanya lewat, sekedar lewat ya. Bisa gak atau bertahan di akhir bulan ini atau tidak teman perdua. Jika dirasa-rasa ya, misalnya nih seperti hari ini baru di tanggal 30-an ya. Namun saldo rekening kita itu sudah menyusut drastis, bahkan mungkin udah tipis banget teman perdua, mungkin tinggal 100-200 ribu aja ya. Biasanya nih akan membuat kita itu berpikir drastis ya, waduh gimana hidup nih, kayak gimana gitu ya, masih ada beberapa hari ke depan tapi budgetnya udah mulai menipis ya. Dan kadang terbayang di pikiran kita tuh gajian masih beberapa hari lagi ya, apalagi buat teman perdua yang mungkin kerjanya itu sebagai pegawai kontrakan ya. Kadang-kadang tuh biasanya gajian tuh di atas tanggal 10 teman perdua. Jadi kalau udah tanggal-tanggal gini tuh pasti di kepala tuh yang ada, aduh gajian masih 10 hari lagi kok tapi budgetnya udah makin menipis ya. Dan teman perdua, biasanya itu ini menjadi hal yang wajar ya. Tapi teman perdua harus tetap tenang ya. Bertahan di akhir bulan ini bukan berarti kamu harus serba prihatin atau cuman makan mie instan tiap hari teman perdua. Justru ya, sebenarnya ini bisa dijadikan momen ya teman perdua dalam belajar manajemen keuangan dengan strategi yang tepat ya. Ini sebenarnya teman perdua akan tetap bisa menjalani hari-hari teman perdua sampai gajian berikutnya tanpa mesti banyak drama keuangan yang bikin stres ya, dan juga bikin puyeng kepala teman perdua. Untuk itu teman perdua bisa ikutin beberapa tips yang bakalan Hen bagikan ya ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini. Yang pertama yaitu teman perdua ada beberapa tips nih. Yang pertama, cek dan susun prioritas pengeluaran kamu. Langkah pertama untuk bertahan di akhir bulan ya teman perdua itu adalah dengan mengecek ulang kondisi keuangan teman perdua. Lihat berapa sisa keuangan atau saldo yang ada dan segera teman perdua susun ya, kira-kira yang mana yang prioritas pengeluarannya ya. Dan selain itu fokuskan dulu pada kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan yang penting ya. Dan teman perdua harus berani membedakan yang mana yang benar-benar menjadi kebutuhan ya, dan yang mana yang cuman keinginan sesaat. Karena kalau biasanya teman perdua ya, di akhir bulan itu malah kita ini tergoda dengan jajanan online ya. Apalagi sekarang saatnya harus menahan diri ya, karena tanggal-tanggal kritis pastinya keuangan Anda juga tipis-tipis banget ya. Untuk itu teman perdua, ya harus prioritas kan yang utama dulu untuk bisa teman perdua belanjakan di akhir bulan ini. Karena ya buat kamu yang mungkin statusnya kalau di kantoran ya, misalnya yang ASN itu biasanya tanggal 1 udah gajian ya, tapi kadang-kadang yang masih statusnya pegawai kontrakan ya di beberapa instansi itu biasa tuh gajiannya ada yang di atas tanggal 10. Jadi harus teman perdua bisa prioritaskan ya, yang mana yang harus teman perdua belanjakan dan yang mana yang harus teman perdua tahan-tahan dulu nih, tunggu gajian baru bisa belanja. Jadi yang pertama tuh ingat teman perdua, cek dan susun prioritas pengeluaran kamu. Selain itu yang kedua yaitu teman perdua harus bisa masak sendiri untuk menghemat ya. Waduh, kalau ini Hen setuju banget ya. Makan di luar ini memang kadang-kadang menggoda, apalagi kalau banyak promo ya. Tapi teman perdua saat bertahan di akhir bulan, masak sendiri di rumah dan membawa bekal ini bisa menjadi penyelamat terbaik teman perdua. Karena selain lebih hemat, masak sendiri juga lebih sehat dan porsinya bisa disesuaikan. Dan teman perdua juga bisa belanja bahan makanan yang secukupnya dan pilih menu sederhana ya, tetapi mengenyangkan ya, seperti mungkin tumis-tumisan, sup atau nasi goreng kreatif dari bahan yang teman perdua punya ya, atau mungkin bikin meal plan sederhana selama mode bertahan di akhir bulan supaya pengeluaran teman perdua itu benar-benar terkendali. So teman perdua, itu baru 2 tips, masih ada 3 tips lagi yang bakalan dibagikan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya beberapa lagu dan juga iklan layanan masyarakat saya hadirkan dulu ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Masih di program acara Sapa Malam ya teman perdua. Tips aman bertahan di akhir bulan. Tadi udah 2 tips saya bagikan ke ruang dengar teman perdua. Yang ketiga yaitu tips yang ketiga ya, manfaatkan promo atau diskon dalam membeli kebutuhan. Tips bertahan di akhir bulan ya, yang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan promo atau diskon ya. Coba teman perdua tahu nggak sih kalau banyak sekali supermarket ya atau toko-toko ini selalu menawarkan promo khusus di akhir bulan ya. Sehingga ini dapat membuat teman perdua memanfaatkan itu untuk membeli kebutuhan makanan atau kebutuhan sehari-hari teman perdua ya. Misalnya hal-hal lain yang ingin teman perdua belanjakan ya. Namun teman perdua penting juga untuk tetap memilih potongan harga dengan membandingkan harga dari beberapa tempat, sehingga ini akan tidak membuat teman perdua itu terkesan terlihat boros di akhir bulan. Karena membeli kebutuhan makan sehari-hari dengan harga yang tepat, teman perdua harus ingat jangan sampai karena ada potongan harga malah teman perdua ini jadi tergoda untuk belanja berlebihan ya. Teman perdua harusnya teman perdua fokus hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja ya, apalagi di akhir bulan seperti saat ini. Tips yang berikut yaitu teman perdua cari penghasilan tambahan ringan ya. Jika teman perdua sering kekurangan uang di akhir bulan ya dan mengharuskan berhemat ya, teman perdua agar bisa bertahan di akhir bulan itu tandanya teman perdua harus bisa memiliki penghasilan tambahan. Tidak ada salahnya teman perdua cari penghasilan tambahan kecil-kecilan, misalnya dengan jual barang prevault ya, jadi freelance kecil seperti desain, nulis, atau mungkin dengan membantu orang lain mengelola media sosial. Karena sekarang ini banyak ya teman perdua peluang kerja sampingan yang begitu fleksibel dan juga bisa dikerjakan di rumah. Karena dengan tambahan penghasilan ini sebenarnya bisa buat teman perdua itu sedikit lebih lega menutup kebutuhan akhir bulan teman perdua. Kalau misalnya teman perdua konsisten penghasilan tambahan ini, Hen yakin bisa berlanjut jadi side income tetap buat kamu pastinya.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapis

0: masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman kedua masih barengin dengan tips aman bertahan di akhir bulan ya. Tadi 4 tips sudah dibagikan ke ruang dengar teman berdua. Tips yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi keuangan secara berkala. Tips bertahan di akhir bulan yang terakhir adalah mengevaluasi keuangan teman berdua. Sobat berdua bisa mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kamu, sehingga kamu dapat tahu bagian mana yang boros ya. Dengan begitu teman berdua bisa meminimalisir bagian yang terlalu boros atau pengeluaran yang sering teman berdua lakukan yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting juga. Bertahan di akhir bulan menggunakan emas digital juga boleh ya. Nah, teman berdua, di saat kondisi keuangan kamu mulai seret ya menjelang akhir bulan, misalnya kalau teman berdua punya emas digital, ini bisa jadi penyelamat instan untuk teman berdua. Karena mengorbankan investasi secara permanen ya, ini salah satu fitur cerdas yang bisa teman berdua manfaatkan adalah jam Mimas dari aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah banyak beredar. Tapi teman berdua juga bisa harus memilih aplikasi yang tepat dan juga terpercaya untuk bisa membuat penyimpanan digital ya, agar dapat kamu manfaatkan ya saat akhir bulan seperti hari ini teman berdua. So, teman berdua, tepat di pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur ya, kurang lebih 12 menit ke depan, lagu-lagu terbaik bakalan hadirkan untuk menemani teman berdua hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga buat teman berdua ya yang sudah mendengarkan beberapa tips dari Hein terkait cara aman bertahan di akhir bulan ya, yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini.
1: FYI for Yay in

0: bekas ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Terdua, tepat di pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan Teman Terdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti ada MLC Music Live Chat juga yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Sembari menantikan Music Live Chat, masih ada satu lagu miliknya Elmada yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

lagi di teman Pro 2. Seperti biasa, Oso bakal nemenin kamu nih 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia, teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, yes. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: ya,
0: itu. Private
1: cover.
0: Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya? Sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ayo dong.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih?
1: Lagu
0: udah mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi okay. Ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu. Aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak.
0: Wow, luar biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau enggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung.
0: Bandung ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM boleh lah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, okay, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gue ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga, Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh Bandung.
1: Bandung
0: keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya. Ya, Bandung tak dia. Pernah redup dari cahaya. Tanyalah pada Braga.
0: Oh.
1: Aroma suasana dan kenangannya, cik, pantas tak bisa lupa gitu lah.
0: Nah, itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksudnya, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
1: Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada. Yang belas ya teman bro dua nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin
0: apa mah? Tuh?
1: Cimbeleit.
0: Cimbeleit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang kerja? Lagu Bandung.
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia nyari.
1: Aku sih, okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operator. Ore juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recording-nya di mana?
1: Asik. Aku di sweet spot-nya. Music studio.
0: Kenapa lu recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali. Kali dengan output kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya

0: Menurut lo nih Mita, mm-hmm, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oh, oke, okay, kita dengerin dulu ini dia, Mita Balupi dengan Bandung, teman Pro 2.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Semantor 2. Tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan ya, dari Pro 2 RRI Jakarta ya, terkait siaran berjaringan MLC Teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 22 atau pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, Program 2 kembali hadir ya, buat menemani semua Teman Pro 2 di suasana malam hari ini. So, jadi buat Teman Pro 2, pastinya buat kamu ya, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya lagu-lagu terbaik masih ada ya dihadirkan buat menemani teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, kira-kira apa aktivitas kamu di malam hari ini? Apakah teman berdua sudah mulai beristirahat atau masih berkumpul ya bersama keluarga ya? Pastinya ada yang sudah mulai beristirahat dan ada juga yang masih nongki-nongki nih. Apalagi kan besok WFA, jadi bangunnya tidak terlalu terburu-buru ya, karena aktivitas yang kamu lakukan bakalan dilakukan langsung dari rumah ya. Karena WFH teman berdua ya, ada work from home, ada juga work from anywhere ya. Ini dua hal yang begitu berbeda ya, tapi satu tujuan, bukan melakukan pekerjaan kamu dari kantor tapi dari rumah dan juga dari mana saja. WFH home berarti di rumah ya teman berdua, tapi kalau WFA anywhere itu di mana saja teman berdua dapat melakukan atau menyelesaikan tugas kamu teman berdua. So teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus saya hadirkan untuk menemani suasana malam hari kami.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di pukul 22 ya, lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa beberapa menit, sudah 49 menit ya lagu-lagu dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, sebelum Hena kiri program acara cerita malam kali ini ya, Hena akan membahas sedikit tips bebas stres di tanggal tua. Tapi ku percaya. Nah, teman berdua, tanggal tua identik dengan periode di mana cadangan keuangan kita ini mulai menipis ya. Sementara waktu gajian itu belum tiba juga. Tidak jarang ya sebenarnya teman berdua, kondisi ini menyebabkan seseorang tuh menjadi stres dan tidak bahagia. Ada juga sebagian orang terpaksa harus mengirit pengeluaran ya, hingga tak jarang mengorbankan kebahagiaannya demi tetap bertahan hidup di tanggal-tanggal kritis atau tanggal-tanggal tua. Nah, teman berdua, jika memiliki manajemen dari diri ya dan juga finansial yang baik ya, seseorang ini pasti dapat tetap menikmati tanggal tua tanpa harus mengorbankan kebahagiaannya. Untuk itu teman berdua ya, kamu perlu beberapa cara yang bisa kamu praktekkan agar tetap merasakan kebahagiaan di tanggal tua. Cara yang pertama yaitu teman berdua ya, kamu dapat mengatur pengeluaran di awal gajian ya. Jadi di pas tanggal muda itu tanggal 1 hingga tanggal 10 tuh teman berdua harus bisa mengatur ya pengeluaran teman berdua dengan mungkin membuat list

penuh dengan kerja keras ya, dan self-control yang baik. Self-reward ini sebelumnya telah direncanakan dengan anggaran yang ditetapkan teman perdua. Misalnya pada saat awal bulan teman perdua udah ngatur nih kira-kira nanti di pas tanggal tua ya, di penghujung bulan tuh uang yang ini dipakai untuk ini ya, dipakai untuk mungkin memanjakan diri kamu ya, karena itu bagian dari self-reward, di mana self-reward ini merupakan bagian dari ucapan terima kasih kepada diri kita sendiri, di mana sudah bertahan ya, di mana sudah beraktivitas selama satu bulan. Dan yang berikut ada juga healing di taman ya. Healing di taman ini sebenarnya dapat menjadi alternatif kegiatan di tanggal tua teman berdua untuk mengurangi beban pikiran. Kenapa healing di taman ya Karnohi? Karena kalau healing di mall pasti mata kita ngelirik sana sini, waduh, yang ada hati kita tuh jadi kayak gimana gitu ya teman berdua. Jadi tips yang berikutnya itu healing di taman. Dan yang terakhir, miliki possessive income ya. Memiliki possessive income layaknya memiliki safety net di tanggal tua, sehingga tanggal tua ini teman berdua itu tidak terasa terlalu begitu berat buat kita. Karena sebagai penghasilan dari possessive income ini juga dapat disisihkan untuk sedekah, tabungan, dan juga investasi di masa depan kita. So teman berdua, itu beberapa cara bebas stres di tanggal tua yang sudah ingin bagikan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 22:53 menit waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 7 menit ke depan beberapa lagu akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 23 juga ada Jazz Music Special, di mana akan lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani teman berdua di malam hari ini.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.

0: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
0: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
0: Begitu ya?
1: Oh,
0: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu.
1: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
3: FYI for yay info.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2 tepat di pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat teman pro 2 yang masih setia di FM 90,1 MHz dan juga masih mengikuti berbagai program acara yang dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa teman pro 2 di pukul 23 hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ada jazz music di mana lagu-lagu terbaik sudah disiapkan spesial buat menemani semua teman berdua di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: AI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu.
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua tak terasa ya, sudah 55 menit lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan untuk menemani teman berdua di suasana malam hari ini di program acara Jazz Music. Dan teman berdua ya, sebelum Hein pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini, Hein mau ucapkan ya, terima kasih banyak buat semua teman berdua yang masih setia mendengarkan siaran kami program A2R di Jayapura ya, dari tadi pagi hingga saat malam hari ini. Dan teman berdua, pastinya program A2R di Jayapura bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua teman berdua yang masih memilih program A2R di Jayapura sebagai teman terbaik kamu, entah kamu yang menggunakan FM 90,1 MHz ataupun juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat.

teman Pro 2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Program 2 RRI Jayapura akan kembali mengudara di esok hari, Jumat 31 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Programa 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik.

kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

Ya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2, selamat pagi ya untuk kamu semua, Teman Pro 2, dari segala aktivitas kamu dan dari ruang dengar kamu ya. Kembali menyapa dari Jalan Rasangka Pura nomor 23 Jayapura.

Pada selamat pagi teman Pro 2 bareng Faiza Sintia sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan sekarang waktunya info Pro 2 dari rrk.id dan juga dari pemberitaan RRI Jayapura yang mau aku share untuk kamu sebagai informasi di pagi hari ini teman Pro 2. Dalam layar kaca. Dan sambil ditemani sama lagu dari Project Pop ya, di pagi hari ini teman Pro 2 aku mau mengawali informasi pertama datang dari dunia nasional, yaitu pemerintah Indonesia yang memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Dan langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar tentunya teman Pro 2 terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam rilis resmi pada hari Senin kemarin teman Pro 2. Kepala Bakom ya, Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Dan pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Kodari juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Dan ia juga menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini juga menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang teman Pro 2. Jika dia jadi pacarku, besar kepala. Kembali lagi di Info Pro 2 tentunya teman Pro 2 setelah ini dengan berita nasional dan berita lokal ya. Masih di 90,1 teman Pro 2, so jangan kemana-mana, Faiza akan kembali lagi teman Pro 2.

Masih dari Jalan Tasikmalaya 63 Jayapura, Teman Pro 2, dan aku mau share lagi informasi nasional untuk kamu di pagi hari ini dari rri.co.id, Teman Pro 2. Yang kali ini datang dari pemerintah yang menerjunkan tim ekspedisi Patriot 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan fokus TEP 2026 untuk kerja nyata pembangunan kawasan transmigrasi. Sebanyak 1.476 peserta TEP 2026 yang terdiri dari 10 perguruan tinggi mendapat pembekalan dari berbagai kementerian dan lembaga. Adapun TEP 2025 juga berhasil melakukan pemetaan potensi kawasan sehingga tahun ini harus ada pembangunan kawasan sesuai potensinya. TEP 2026 diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi, Teman Pro 2.

Dan peserta TP 2026 melibatkan 10 perguruan tinggi, diantaranya ada Institut Teknologi Bandung sebanyak 24 tim dengan 120 anggota, Institut Teknologi 10 November sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, Institut Pertanian Bogor sebanyak 25 tim dengan 125 anggota, Universitas Indonesia 25 tim dengan 125 anggota, Universitas Gajah Mada sebanyak 24 tim dengan 120 anggota, Universitas Pajajaran 24 tim dengan 120 anggota. Lalu ada juga Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, teman Pro 2. Dan itulah informasi Pro 2 untuk berita nasional untuk kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Dan tentunya masih ada berita nasional dan berita lokal lainnya untuk kamu, teman Pro 2. Stay tune terus, jangan kemana-mana tentunya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Masih di Info Pro 2 ya. Dan aku mau share juga informasi berita nasional lagi untuk kamu, teman Pro 2 dari rrdeko.id. Sebelumnya selamat pagi tentunya teman Pro 2 dari segala aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Yang mungkin ada yang baru bangun, ada yang udah pergi sekolah, pergi ke kampus, atau mungkin lagi WFH di hari ini. Pokoknya selamat hari Jumat ya teman Pro 2 semuanya ya. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, kali ini datang dari Kementerian Koperasi yang memperkuat peran koperasi susu sebagai upaya mendukung kedaulatan pangan dan gizi nasional sekaligus menyukseskan program makan bergizi gratis. Staf ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan koperasi susu memiliki peran strategis, salah satunya memastikan ketersediaan susu berkualitas yang diproduksi oleh peternak rakyat. Kemenkop juga tengah mengawal penyusunan peraturan presiden mengenai operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tujuannya agar koperasi sektor real termasuk koperasi susu dapat terintegrasi dengan program MBG. Selain itu juga pemerintah akan mendorong modernisasi sarana dan prasarana koperasi, mulai dari penyediaan mesin pasteurisasi hingga penguatan rantai dingin sehingga mampu memasok susu segar berkualitas secara berkelanjutan. Wakil Bupati Pasuruan M. Sobi Asrori mengatakan daerahnya memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi susu nasional yang menurutnya koperasi susu tidak hanya berperan meningkatkan kesejahteraan peternak tetapi juga mendukung upaya peningkatan gizi.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Ya masih dari Jelta Sekarang Pro 23 Jayapura Teman Pro 2. Balik lagi ya bareng Faiza Cynthia di Info Pro 2, tentunya Teman Pro 2. Dan untuk informasi selanjutnya masih dari berita nasional dari rri.co.id, yang kali ini datang dari Indonesia dan Tiongkok yang memperkuat kemitraan strategis di bidang transisi energi bersih, aksi perubahan iklim, dan pembangunan hijau sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen dilakukan dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dengan utusan khusus perubahan iklim Tiongkok Liu Zhenmin. Jumhur mengatakan kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut komitmen kedua kepala negara yang menempatkan pembangunan hijau, tentunya Teman Pro 2. Menurutnya Indonesia saat ini mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, lalu adaptasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tiga pilar utama kebijakan iklim nasional. Pendekatan tersebut diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, yakni dengan kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penerapan prinsip keadilan iklim, Teman Pro 2. Sementara itu juga Liu Zhenmin menyatakan Tiongkok memandang Indonesia sebagai mitra strategis penting di kawasan ASEAN. Pihaknya memperluas kerjasama konkret di berbagai sektor hijau. Dan dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah fokus kerjasama, antara lain adalah pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi hutan hujan tropis, sistem peringatan dini bencana berbasis AI. Dan selain itu juga kedua negara berkomitmen memperkuat posisi negara berkembang dalam perundingan iklim global, termasuk mendorong negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim dan alih teknologi.

Ya itu teman Pro 2, informasi terakhir untuk info Pro 2 berita nasional. Tapi aku masih punya untuk berita lokalnya untuk kamu teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Selain ini Feza akan kembali lagi tentunya teman Pro 2 menyapa kamu ya. Dan satu buah lagu dari Fabio Asher untuk kamu teman Pro 2, Lebih Besar.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Waktunya info Pro 2 lokal untuk kamu, teman Pro 2, datang dari pemberitaan RRI Jayapura yang kali ini datang dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Katolikan Wil Kementerian Agama Provinsi Papua, Franciscus Saverius Lesomar, mengatakan doa kebangsaan bagi umat Katolik bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan implementasi iman dalam kehidupan sosial. Hal itu disampaikan oleh Frans menyambut pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kementerian Agama pada 1 Agustus mendatang dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Frans, tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik, terutama tentang kesejahteraan bersama, keadilan, solidaritas, serta kepedulian terhadap masyarakat lemah dan lingkungan. Ia mengajak umat Katolik menjadikan doa kebangsaan sebagai momentum memperkuat komitmen untuk melindungi masyarakat adat, kelompok marginal, pekerja kecil, dan penyandang disabilitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, teman Pro 2.

Masih di Jelantas Sega Pro 23 Jaya Pura Tepang Pro 2 ditemani lagu Puncak Asmara dari Ryan Pono featuring Psycho G ya, menjadi lagu yang mengantarkan informasi terakhir untuk info Pro 2 lokal dari pemerintahan RRI Jaya Pura di pagi hari ini Tepang Pro 2.

Tentunya nomor 2 informasi terakhir ya, ini datang dari bidang teknologi informasi dan komunikasi Polda Papua yang menggelar pelatihan Train of Trainer, pemahaman Artificial Intelligence atau AI bagi personil Polres jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Kabid TIK Polda Papua, Kombes Pol Iketut Suwarna, mengatakan perkembangan teknologi menuntut Polri mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Menurutnya AI kini telah menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian. Kombes Pol Iketut Suwarnaya menjelaskan konsep Train of Trainer dipilih agar peserta tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu menjadi instruktur di satuan masing-masing. Dan dengan demikian pengetahuan mengenai pemanfaatan AI dapat diteruskan kepada personil lain secara berjenjang sehingga proses transformasi digital di lingkungan Polda Papua dapat berjalan lebih efektif. Materi pelatihan mencakup pengenalan artificial intelligence dan etika penggunaannya di lingkungan kepolisian, teknik prompt engineering untuk analisis dokumen dan laporan, pemanfaatan AI di bidang administrasi dan kehumasan, penerapan AI dalam mendukung kegiatan operasional dan intelligence, serta metode pembelajaran Train of Trainer teman Pro 2. Kabid TIK berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan personil yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan AI guna mendukung pelayanan publik.

satu kali. Iya, itu teman Pro 2, informasi terakhir untuk Eva Pro 2 ya. Dan setelah ini masih menyapa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Faiza Cynthia ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura teman.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Oke, teman Pro 2 sambil nemenin aktivitas kamu. Tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi, mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger, kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Oke, teman Pro 2 masih ditemani sama Faiza Cynthia dan aku bakal kasih fun fact yang kayaknya seru banget teman Pro 2. Jadi, kamu termasuk gak sih orang yang kayaknya baru juga Senin udah ngebayangin nanti weekend gimana? Tapi ternyata orang ya yang udah ngebayangin weekend di hari Jumat atau dari hari Senin pun ternyata moodnya lebih positif sehari yang teman Pro 2. Jadi wajar sebenarnya kalau misalnya kita udah ketemu di hari Jumat lagi itu terasa lebih ringan. Jadi tentunya teman Pro 2 semangat ya. Mau di apapun harinya kamu ya. Kalau udah ke weekend kayaknya seneng banget teman Pro 2, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau baru memulai weekdays-nya tetap semangat juga. Bayangin aja nanti weekend ngapain ya enaknya ya, biar kamu tentunya tetap semangat teman Pro 2.

0: apa sih, ganggu deh lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas gak mau lah.
1: Makanya

Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2, dari bangun tidur terus mandi, makan, apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah enggak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya, nanti enaknya ya bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari Jalan Tasangkapura 63 Jayapura, teman Pro 2, selamat pagi menuju siangnya kamu. Dan gak kerasa juga sudah dipukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Nah, teman Pro 2 ya, karena kita udah masuk di program Sepakat dan ini juga udah harum-harum gajian. Ya gak sih teman Pro 2 ya, biasanya memang menjelang akhir bulan ya, atau mungkin gajiannya yang di tanggal besok ya, atau mungkin ada juga yang sudah gajian dari tanggal 25 gitu kan ya. Nah, apa sih hal rutin atau barang rutin yang wajib kamu beli setiap bulan ya gitu, kalau gajian sudah cair teman Pro 2. Mungkin kalau perempuan apakah seperti skincare atau mungkin ada yang bayar cicilan-cicilan ya. Bisa teman Pro 2 ya, kita sharing selama beberapa menit ke depan sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Dan yang mau salam-salam juga boleh ya di Instagram Pro 2 Jayapura ke DM langsung. Dan jangan lupa di follow tentunya teman Pro 2 ya di Sepakat kali ini tentunya. Stay tune terus.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Kembali menyapa dari Jalantas Tangkabara nomor 3 Jayapura atau Pampura 2 dan disepakat ya sesuai dengan topik tadi yang aku udah spill ke kamu ya. Apa sih gitu ya barang yang wajib di check out setelah kamu menerima gaji teman Pampura 2. Apakah mungkin skincare atau kebutuhan rumah tangga ya, bayar listrik, air, terus juga mungkin yang masih menyicil rumah atau mungkin yang ngekos ya, itu bisa dibayar dulu kalau udah cair. Barulah ya kebutuhan-kebutuhan sekundernya ya yang melengkapi itu bisa di check out menyusul gitu teman Pro 2. Tapi mungkin ada versi sendiri ya dari kamu teman Pro 2 yang mungkin bisa di-share juga ke teman Pro 2 semuanya disepakat di pagi menuju siangnya kamu ya di pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ini teman Pro 2. Karena pasti setiap orang tuh versinya beda-beda ya. Ada yang mungkin menganggap si A ini penting, si B penting, C atau D, E dan sampai Z itu pasti setiap orang beda-beda teman Pro 2 ya. Tolak ukur kebutuhannya gitu. Oke deh ya, aku masih tungguin tentunya kamu boleh ke DM Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2 ya. Karena masih ada di 30 menit terakhir di sepakat pagi menuju siangnya kamu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Faiza juga masih menemani nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 tentunya teman Pro 2 RRI Jayapura teman terbaik kamu.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya, cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Masih dari jalan Tasik Kapur 23 Jayapura, Gak Karasa juga sudah di pukul 8.47 waktu Indonesia Timur. Dan aku mau menyapa kamu selamat pagi menuju siangnya kamu, teman Pro 2 yang mungkin di pagi menuju siangnya kamu sekarang lagi banyak beraktivitas ya. Selamat hari Jumat teman Pro 2 tentunya ya, untuk kamu dari ruang dengar kamu ya. Di lagi di mana teman Pro 2 di hari Jumat pagi ini? Di jalan kah? Di rumah. Aku mau ngomong di pantai tadi. Di pantai, mungkin ada yang mandi-mandi ya di pagi atau selesai mandi-mandi gitu ya. Karena hari Jumat WFH, boleh deh mandi dulu sedikit dah di pantai gitu. Pergi ke pantai begitu ya. Atau mungkin ada yang sudah produktif dari tadi pagi, udah olahraga ya, udah jalan-jalan pagi, lari-lari pagi, dan akhirnya hunting sarapan yang ada di Jayapura, dan balik ke rumah tinggal istirahat sedikit, mandi ya, terus melanjutkan aktivitas selanjutnya gitu ya. Kaulah wanita yang... Pokoknya selamat pagi menuju siangnya kamu teman Pro 2 untuk yang ada di wilayah Kota Jayapura ya, khususnya untuk yang daerah sekitaran RRI yang ada di Tasangka ya, di Bucen 2, di Polimat, di Argapura, di Hamadi, di Entrop juga. Pokoknya sekitaran-sekitaran Tasangka deh aku yang paling utama. Terus juga selamat pagi menuju siangnya kamu untuk kamu yang ada di wilayah Abepura, Kota Raja, Sentani, sana, Waena gitu ya. Terus juga yang ada mungkin di Koya, di Hall ya. Ih, aku baru lihat TikTok tadi tempat berdua. Terus ada salah satu minimarket bagus view di Hall ujung sana ya, yang dekat pasar-pasar buas itu. Yang pertigaan yang ada pos polisi, ada satu minimarket yang view-nya bagus banget teman berdua, karena langsung ke Pantai Hall Tekam ya. Kapan-kapan nih aku main ke sana, karena udah lama banget enggak di hall-nya itu, enggak sampai ujung gitu ya. Terakhir ke resto RAP di sana makan, dan udah belum ke sana lagi. Udah 2 bulanan kapan. Pokoknya semuanya selamat pagi, pokoknya semangat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 ya, kita ada di Sepada, masih tentunya menemani kamu teman Pro 2. So stay tune terus, masih di frekuensi yang sama teman Pro 2.

ku ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.